0: kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru?
1: Tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya?
0: Udahlah, lagi pula lo masih ngecek dia sih. Dan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
1: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir untuk kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Udah berapa hari ini, kok gak ada notis sama sekali sih dari dia?
0: Ya udah, kamu telepon aja. Kalau dia tahu kamu gak mau dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang lain. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kenalkan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Pemirin biar teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua, dan kita kali ini bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Nusa Rektra dengan judulnya Begundal Lawak

0: sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat lekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brook, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: kawan, kau bikin nangis kah? Bah, kenapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketemu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, limbah masker tujuan buang.

Prodefem biarkan terbaik kamu dan teman-teman produser semua kita ikuti bersama. Trivia, Piala Dunia Pro 2 ngerti bola dengan judul ya, aturan kartu kuning Piala Dunia 2020.

Pro2 ngerti bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sudah menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro2 untuk info menarik lainnya.

0: abad kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AB agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Negur. Negur di atas.
3: Oh.
2: Ya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi saya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

0: Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya, yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman

Semua Potpo ini MFM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang dan selamat menikmati akhir pekan di hari Sabtu 6 Juni 2026 ya teman Pro 2. Dan gimana nih kabarnya siang hari ini teman Pro 2? Semoga sehat selalu, bahagia juga, dan tentunya tetap semangat menjalankan aktivitasnya di siang hari ini ya teman Pro 2. Nah, senang sekali rasanya bisa kembali hadir nih menemani waktu santai siang teman Pro 2 semuanya di santai siang kali ini barengan sama aku Dinar. Ya, siap nemenin siang kamu sampai nanti sore jam 3 ya teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan tentunya obrolan santai yang seru teman Pro 2.

pasti aktivitas orang tua dua juga beragam nih. Ada yang lagi santai di rumah, lagi jalan-jalan bareng teman, kumpul keluarga, atau masih ada yang kerja di hari Sabtu kayak dinner kali ini orang tua dua juga, atau mungkin masih rebahan sambil menikmati libur panjang ini ya orang tua dua. Kok libur panjang terus maksudnya di akhir pekan ini orang tua dua. Nah, apapun aktivitasnya, semoga siang hari ini berjalan lancar dan menyenangkan ya orang tua dua. Dan pastinya seperti biasa, selama beberapa jam ke depan bakal banyak banget keseruan yang siap nemenin kamu ya. Dimana nanti akan ada request time dari jam 10 hingga nanti jam 11.22. Karena setiap hari Sabtu nanti kan ada relay Pro 2 Jakarta di Music Trainer ya. Jadi memang request time-nya hanya sampai jam 11. Nanti di jam 11 sampai jam 12 dilanjut dengan relay Music Trainer dari Pro 2 Jakarta. Nah, setelah kembali ke RRI Biak nantinya setelah relay ya, kita akan menghadirkan info kuliner dengan berbagai cerita menarik dari dunia makanan tentunya. Dan gak hanya info kuliner, nanti juga akan ada info olahraga yang akan update terbaru dari dunia sport, dan juga info entertainment yang bakal kasih kabar terbaru dari dunia hiburan, teman-teman. Dan tentu aja dengan berbagai obrolan santai yang bisa kita nikmati bersama di akhir pekan kali ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin request lagu, titip salam atau sekedar menyapa nih, jangan ragu untuk ikut meramaikan siang hari ini ya teman-teman. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita, sosial media kita di Instagram Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak teman-teman. Karena pastinya akhir pekan paling asik kalau ditemenin musik favorit dan kebersamaan bersama teman Pro 2 semuanya nih. Jadi siapkan semangat terbaik kamu, lanjutkan aktivitasmu dan nikmati siang hari ini bersama Tante Siang barengan sama Dinarto. Stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Kamu ini di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari

0: ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya, iya. OTW, OTW.
0: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ya, pasti yang nggak tahu kalimat Hompin Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: lemahnya pertahanan ini.
1: Telah tapi pasti, kanan jadi kiri, mulai pakai hati, janganlah kau pergi.
0: Terbawa kisah yang kau ceritakan, tergulung aku dalam hayalan.
1: Sebuah kesempatan sulit dilewatkan, menjadi tambahan, tak bisa tertahan.
0: Satu kali, dua kali, makin-makin tak terkendali. Banji diri hati kini menjadi sepi.
1: Aku tak sendiri, selalu ada dia yang menemani.
0: Satu kali, dua kali, makin jadi oposisi. Who am I?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, jam sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Dan saatnya kita mengikuti nilai dari Pro 2 Jakarta di program Music Trainer nih, teman Pro 2. Dengan bintang tamu dari Dandi Setiadi. So, selamat mendengarkan, teman Pro 2.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Music Preneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Music Preneur.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 105 FM2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dene.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya.
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Iya, agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di musik planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya dulu,
1: kenapa
0: boleh.
1: Dia bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, Mas Den, sebelumnya di musik sebagai apa? Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Itu nyanyi juga.
0: Oke.
2: Okay. Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat-buat lagu. Nah sebenarnya awalnya itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut live vokal juga, coba bentuk band. Nah dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh benar, berhasil berarti.
2: Jadi awalnya kurang lebih begitu.
0: Oke, jadi sebelumnya ngeband ya, posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
2: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Den?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ini ya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Nah waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala. Kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus.
0: Oh itu seangkatan tuh?
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya? Pada bikin video nggak jelas.
0: Iya.
2: Pada itu belum YouTube tapi Instagram.
0: Iya, IVG. IVG.
2: Dan pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini hasilnya. Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat hiknya tuh untuk gimana caranya ngasih duit dari digital.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gue dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: Dulu di DKV, ngajarnya musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti Mas Lin harusnya sungkem dong sama om Rio dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya om ya?
1: Dosennya. Tapi 2016 kan startnya.
2: Aku masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jangan.
1: Jangan-jangan
0: masuk kelas
1: di kantin.
0: Oh, di kantin. Jangan-jangan. Enggak ke kelas di nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Terus jadi soal waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua.
0: Oke. Okay.
1: Makanya
0: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat enggak?
1: Oke. Okay. Kayaknya nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada map-nya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada, ada gitu.
1: Tapi oh, kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gue 2010 berarti
2: harusnya
0: masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang ya, enggak. Oh, gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oh. Oke. Okay. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan ya.
0: Daryl Liao,
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo ya itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu kalau nggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan awal-awal sih.
2: Cuma pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015
0: lah. Oke, 2015
2: di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya?
1: Berapa subscribe itu?
2: Dulu itu 800.000.
0: Oh, banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja lumayan. Iya.
2: Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget
0: pada saat itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ. Nah,
2: dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini. Gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama effort dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Okay. Ini aku bisa ngasihnya lebih deh, maksudnya arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong.
0: Oke.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya, pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayangin.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah, dulu itu gua termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten enggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gua pakai tuh. Pertama kali gitu. 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa YouTubers yang di mana juga ternyata works juga pakai
0: pakai hook
2: gitu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video enggak cuma video ya, tapi ada marketing strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya.
0: Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Ada hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10, 20.
0: Banyak banget ya.
2: Pasti karena saingannya kan banyak banget ya, dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan, di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja gitu.
2: Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin yang
1: natural ya.
2: Siapa maraton. Itu, kan, itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Yeah.
0: Gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang nggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang itu bisa dijual. Okay. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas. Itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Iya. Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanya enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama.
0: Okay.
1: Jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Enggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
0: Oke. Okay.
1: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada.
0: Mm-hmm.
1: Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun, tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent.
0: Mm-hmm.
1: Nah ini kan lagunya juga diperjuangkan, contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
0: Oke. Okay.
1: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu nggak terlalu editan melodiet.
0: Oh iya.
1: Kan kalau diedit gitu ya, kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit,
0: enggak,
1: kan jadi nggak raw, jadi
0: nggak
1: natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
0: Sekarang
1: tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
0: Right.
1: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu, yang lensanya kuning. Kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kacamata tapi
1: kuning. Kalau sama gua, dia selalu fokusnya itu cuma di kacamata.
0: Oke, lu kebayang nggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu, lo penasaran gak?
2: Kayaknya kuning deh.
1: Kayaknya kuning deh. Ternyata enggak.
0: Serius. Lo gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang gak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi sesuatu juga.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gue kuning kan?
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini enggak.
1: Ini pakai teknologi tapi enggak di melodan ya.
0: Iya. Ini dari luar kuning tapi dalamnya kuning. Biasa.
1: Kalau kuning tuh pada bacanya.
0: Iya. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Gimik.
0: Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Produa masih di Music Planner Teman Produa, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dans di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
1: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital ini bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
1: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Ya, Oke.
1: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbohong ke sana kalau awareness ya.
0: Oke. Gitu. Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
1: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan? Takutnya dipikirnya macam-macam kan, kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
2: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak dibutuhin secara wajar,
2: nggak dibutuhin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya itu benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
2: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
2: Yang paling banyak.
0: Oke.
2: Yang kedua anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, dia sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Nggak boleh dikasih janji itu ya.
2: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti. Kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.

0: Oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya kata Dandi tadi, terkonversi semua
1: dari views dan pendengar.
0: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
1: Oh.
0: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ya, sepi juga,
0: sepi
1: nih,
0: juga gitu. Jadi dia nggak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya nggak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
1: Kayak bagus ya.
0: Iya, itu sih keren.
1: Oh iya iya, jadi bertahap memang.
0: Bertahap,
1: ya?
0: Nggak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, nggak mungkin.
1: Ya, proses. Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
0: Oh, kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer nggak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu, bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa, lagu kan. Sama dianya gitu.
1: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang,
0: iya,
1: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
0: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
1: Baru meletek
0: tapi belum matang di pohon.
1: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya.
0: Iya.
1: Baru meletek.
0: Kebanyakan nih. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
1: Iya.
0: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidup dulu nih, aduh, harus ada ini dulu kan gitu, biasanya ya. Tapi dia nggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting, sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya oplas udah jadi ini jadi, tapi ini nggak diimbangkan. Ya dia nggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia nggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
1: Angkat juga.
0: Ya lagunya juga nggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan. Lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang matang, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
1: Harus gitu ya.
0: Harus gitu ya. Jangan marah sama Tuhan kan.
1: Iya, benar.
0: Berarti proses sudah jalan, tapi enggak dilakukan prosesnya tapi pengen viral. Ini banyak.
1: Iya.
0: Banyak yang gitu, kok viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
1: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral, ya gak salah juga sih.
1: Cuman
2: memang banyak orang yang
0: instan
2: ya, menyalahartikan lah gitu, keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
1: Iya, yep, betul.
2: Ya kan, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
0: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
0: Kita tanda tangan
1: dulu. Oh, artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
1: Oke. Okay.
2: YouTuber juga.
1: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
1: Okay.
2: Dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh, lupa.
1: Apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya. Dan dia teriak di situ di mall.
1: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
1: Oke. Okay.
2: And then dia di grab sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan enggak boleh ke mall itu.
1: Oh, dibanned akhirnya.
2: Dibanned.
1: Oh, gila.
0: Waduh.
1: Enggak boleh ke mall itu?
2: Enggak boleh.
1: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Lupa
1: Depok. Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
0: Kalau jelek enggak apa-apa, maksudnya
1: gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
1: Iya, enggak boleh. Apa ya maksudnya? Semata-mata pengen viral, tapi caranya
0: etiknya
1: nggak bagus lah ya.
0: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
1: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
1: Oke. Okay.
2: Cuman di Indonesia kan, oh nggak natural nih apa segala.
1: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
1: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuma kalau di kita kan ngelihatnya kalau enggak natural

0: gembel gitu masih nggak apa-apa nggak?
1: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
0: Oke.
1: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
1: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
2: oke. Nggak masalah. Yeah, yeah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia nggak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
2: Maka ditangkap kan
0: gitu. Iya. Nah, mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, iya. Tapi kalau menurut Mas Dan gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan, ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
1: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lu gimana, Mas?
1: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Oke, oke.
1: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
1: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya. Aisyah Speed lagi rame banget tuh untuk streaming, terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
1: Iya
0: gitu ya. Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk, kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok. Orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya. Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick-gimmick tuh masih ada.
1: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
1: Enggak jauh-jauh.
2: Ya, sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
2: Terus dia udah mulai nih, seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama Mile
0: 9
2: lah. Lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
2: Ya, sampai satu titik jadi nge-jazz.
0: Oh iya deh.
2: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya udah ribet banget.
2: Nanti satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
2: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng-deng-deng-deng-deng. Kayak gitu kali ya. Iya kan. Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya.
2: Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul. Ya,
2: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
2: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah not 11 gitu, dalam macam juga.
0: Iya, bener.
2: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
2: Iya, semua dibuat pakai mayor 11, orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih?
2: Gitu. Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu kan jadi ya.
2: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. Miss you, baby.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Okay. Jadi mau dia di dunia musiknya, mau juga kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Benar.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, jadi, tapi
1: perlu diedukasi
0: dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Om Rio di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Dendi dulu boleh?
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas.
2: Menyerah
0: malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Iya, benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke. Om Rio?
1: Iya, karena gue masih

0: mantan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran buat gue penataran pedoman penghayatan Pancasila.
1: Iya. Dulu PPKN zaman-zaman.
2: Iya. Dulu tuh kayaknya banyak singkatan-singkatan.
1: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
0: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
1: Oh, masuk kalo kampus. PPKN kan di sekolah, iya. Zaman iya.
0: Gue bukan PPKN, PMP.
1: PMP.
2: Ada lagi tuh.
1: Iya. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
0: Iya, merasa umur kayak gitu.
1: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
0: Jadi waktu gue mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih ngomongin tadi dulu udah zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai masuk kuliah diajarin
1: ada P4 nih.
0: Nah, okay. Dari sama sekarang.
1: Okay.
0: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu
1: lah,
0: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang.
1: Oke. Okay.
0: Kan kaget kan, tapi karena udah diojok sama temen, udah ngikut aja lo gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
1: Oke.
0: Okay. Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
1: Lah.
0: Gue gak tau empat.
1: Gitu.
0: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue gak belajar waktu itu.
1: Oh, okay,
0: dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu inilah kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya makanya terjadi ini balik ke hipnoterapis gue ya. Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu 40-an itu luar masalah anak-anak itu.
1: Oke, karena?
0: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
1: Udah nggak.
0: Karena udah sibuk ibunya kerja ini.
1: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
0: Nggak semasif itu. Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
1: Oh gitu.
0: Oh iya, itu gua ngalamin. Oh, iya. Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Pokoknya balancing otak kiri dan otak kanan.
1: Oke.
0: Okay. Supaya talam kecil tengahnya itu bisa balance.
1: Oke. Okay.
0: Nanti aku coba bantu hipnonya.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang main game umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi lumba-lumba gak tembus.
1: Oh iya iya iya.
0: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan. Dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang.
1: Anaknya hang.
0: Kan kasihan kan. Udah ganteng lagi anaknya.
1: Anaknya hang.
0: Jadi gak bisa nengok gitu. Jadi nengoknya kayak robot.
1: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
0: itu. Gitu.
1: Sibutannya sindrom.
0: Iya. Langsung dia hang gitu. Shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno. Mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
1: Oh gitu.
0: Nah banyaklah kasusnya ya. Kita cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting
1: gitu?
0: Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
1: Karena
0: nanti di tahun-tahun ini kita generasi emas ini, tahun 2045 ya.
1: 45.
0: 45. Kalau Pancasila yang nggak ditanamin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
1: Iya benar.
0: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam nggak perlu. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
1: Iya.
0: Nah terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
1: Iya.
0: Ditambah lagi orang tua yang parentingnya juga tidak sukses.
1: Iya.
0: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
1: Oke. Iya. Kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya. Ya?
0: Betul. Sampai di sekolah orang tua juga nggak boleh ikut campur.
1: Iya.
0: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya nggak jalan.
1: Iya. Karena udah merasa yaudah sekolah diajarin.
0: Diajarin. Ya, padahal yang paling penting di rumah.
1: Di rumah.
0: Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam. Itu udah pasti parentingnya dulu kan nggak beres.
1: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
0: Ya gara-gara parentingnya nggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan.
1: Iya benar.
0: Makanya. Musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
1: lagu daerah. Sebelah.
0: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi tanemin juga Indonesianya gitu. Bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia. Gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
1: HP
0: ya. Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya.
1: Kenapa
0: lu bikin touchscreen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya. Cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
1: Benar.
2: Tapi ngeri-ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya SMA kemarin yang viral itu Om. Dia tambah-tambahan agak
0: Betul.
2: Gak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20.

0: Kalau mau cancel nggak bisa. Bisa, karena orangnya pasti di jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya. Kalau gitu, kalau mau nelfon orangnya udah nggak di rumah. Betul. Paling emak ya kan.
1: Dan nggak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager, pager rumah banyak.
0: Bukan, bukan, bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal.
0: Barang mahal.
1: Cuman gitu, untuk dapat info dari apa namanya, administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng kayak banget dengar suaranya. Oh iya iya iya. Aku sayang kamu, teman-teman bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai. Kita enggak pernah pakai. Kita enggak pernah pakai pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya iya iya.
1: Yang kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya iya iya, benar deh. Oke oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrol, ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat, kalau misalkan teman pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik ya, buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Gitu. Oke, okay, kalau gitu kita harus cabut dulu teman pro 2. Gue Elan Dekusan dari cabut.
1: Rio Ji, Dada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Dan aja. Namanya Dan aja. Dan aja. Kita cabut dulu teman pro 2. And bye-bye.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

5.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, sama Pro 2, kita udah kembali lagi di Pro 2 Biak ya. Setelah tadi kita seru-seruan nih mengikuti relay musik trainer dari Pro 2 Jakarta tahun Pro 2. Dan sekarang waktunya kembali ke Santai Siang barengan sama Dinar ya. Dan Purut biasanya mulai kasih kode nih ya tahun Pro 2 di jam-jam seperti ini nih. Jadi kita langsung aja masuk ke info kuliner nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau dengar kata di sini ya, apa yang langsung terlintas di pikiran? Ayam goreng kah? Atau malah langsung inget di Lucy nih? Kalau kata Aldi Taher mah mungkin jawabannya beda lagi ya, yaitu di Lucy Mahalini Sampriyadi terus makan ayam goreng gitu. Emang gak nyambung sih ya teman Pro 2, tapi ya begitulah kadang isi kepala Aldi Taher tuh random banget kayaknya. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal di sini ya, ada kabar menarik dari dunia kuliner teman Pro 2. Ternyata ada daftar 10 ayam goreng terbaik di dunia yang terkenal karena tekstur yang renyah di luar dan di dalam nih. Kalau ngomongin ayam goreng, rasanya hampir semua orang tuh kayaknya punya versi favoritnya masing-masing ya teman Pro 2. Ada yang suka ayam goreng tepung yang crispy, ada yang lebih suka ayam goreng bumbu tradisional, ada juga nih yang tim ayam goreng pedas level maksimal sampai keringat bercucur teman Pro 2. Tapi menariknya teman Pro 2, ayam goreng tuh memang menjadi salah satu makanan yang bisa diterima hampir seluruh dunia ya. Setiap negara punya ciri khasnya sendiri-sendiri nih. Ada yang menggunakan rempah-rempah kuat, ada yang fokus pada kerenyahan kulitnya, dan ada juga yang terkenal karena daging yang tetap lembut dan juicy saat digigit nih. Tapi kalau ngomongin soal Indonesia sendiri ya teman Pro 2, pilihan ayam goreng tuh juga nggak kalah banyak loh. Ada mulai dari ayam goreng kampung, ayam kremes, ayam penyet, ayam geprek, sampai ayam goreng khas daerah yang punya cita rasa yang unik masing-masing ya teman Pro 2. Makanya nggak heran nih kalau ayam goreng selalu jadi menu andalan banyak orang teman Pro 2. Mau dimakan pakai nasi hangat, sambal, lalapan, atau bahkan cuma ditemenin es teh manis aja tuh udah nikmat banget ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau teman Pro 2 sendiri nih ya, misal disuruh milih nih, pilih satu menu ayam goreng favorit seumur hidup tuh kamu pilih yang mana nih? Ayam goreng kremes, ayam goreng geprek, ayam penyet, atau pilihan lainnya teman Pro 2? Yang jelas teman Pro 2, dari daftar ayam goreng terbaik dunia ini tuh kita jadi tahu ya kalau makanan sederhana seperti ayam goreng ternyata bisa menjadi kuliner yang dicintai banyak orang di berbagai negara nih. Dan sekarang setelah ngomongin ayam goreng selama beberapa menit nih, kalau ada yang tiba-tiba lapar, Dinar nggak tanggung jawab ke tahun kedua. Karena Dinar sendiri juga langsung bayangin kayaknya ayam goreng dan lalapan sama sambal bawang yang pedes tuh enak banget. Apalagi di siang kayak gini, aduh jam-jam rawan nih teman kedua. So, maaf ya teman kedua, tapi mau gimana lagi nih ya. Kan kita udah masuk di info kuliner, jadi ya waktunya Dinar ngelacunin teman-teman kedua semuanya nih. Dan kayaknya dia memutuskan abis ini mau langsung order deh ayam lalapan sama sambal yang pedes sama ayam goreng yang sibuk, mantap banget ya teman Pro 2. Nah jangan lupa juga teman Pro 2 order masing-masing deh, pesan masing-masing atau segera beli nih teman Pro 2 sebelum nantinya kita connect informasi tentang kulinernya, tambah bikin kita semakin lapar lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, Dina bakal mau beli ayam goreng dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dina di Santai Siang kali ini ya teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of his best friend's group?
1: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Oi, nak ke mana tu?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
2: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja ngurusin orang.
2: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas. Makan gaji butuh.
4: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
5: Maaf, Anda belum bisa absen pulang, karena belum bekerja hari ini.
2: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau dah belum bekerja.
6: Radio Republic of Indonesia.
7: Yeah, I can't do these long drives sitting.
8: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
9: Produe FM.
10: Produe FM, teman terbaik kamu.

Nah, sama gue dua masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya. Nah, kalau tadi kita udah sempat bahas nih ayam goreng yang masuk dalam daftar ayam goreng terbaik dunia. Dari yang renyah di luar sampai juicy di dalam, sama gue dua pokoknya bikin yang Dinar tuh langsung mikir, habis siaran anaknya makan apa ya? Nah, masih di info kuliner kali ini ada informasi yang cocok buat sama dua yang suka berburu makanan enak tapi tetap ramah di kantong nih. Karena tahun kedua, baru-baru ini dirilis daftar Best Eats 2026 yang memiliki sejumlah restoran enak dengan harga yang masih cukup terjangkau ya. Dan menariknya lagi, pilihan kuliner beragam, pilihan kulinernya tuh beragam banget ya tahun kedua. Mulai dari bakmi, sate buntel, ayam goreng, sampai sop sapi yang hangat nih. Jadi ternyata makanan enak itu nggak harus selalu mahal tahun kedua. Salah satunya yang masuk dalam daftar tersebut adalah tempat makan yang terkenal dengan ayam goreng khas Bandung yang bumbunya meresap dan tetap empuk saat disantap nih. Ada juga restoran yang menyajikan bakmi legendaris serta sate buntel khas Solo yang sudah punya banyak penggemar teman dua. Selain rasanya yang jadi andalan ya, harga menu di beberapa tempat tersebut juga masih tergolong bersahabat teman dua. Mulai dari belasan ribu hingga puluhan ribu nih. Nah, teman kedua semuanya kalau diberi pilihan ya, mau bakmi hangat, sate buntel atau ayam goreng nih, atau mungkin sop sapi teman kedua. Yang mana yang bakal kamu pilih duluan nih teman kedua? Kalau Dinar sendiri sih susah ya untuk memilih semuanya karena biasanya tuh bilangnya cuma mau makan ringan, ujung-ujungnya nambah es teh, nambah lauk, terus pulang-pulang kenyang maksimal sama kedua ya. Yang jelas sama kedua, daftar ini tuh membuktikan kalau Indonesia tuh punya banyak tempat makan keren yang nggak cuma enak tapi juga masih bersahabat dengan dompet. Dan itu yang bikin dunia kuliner Indonesia tuh selalu menarik untuk dijelajahi sama kedua. Nah, yang nomor 2 karena Dina masih punya satu informasi lagi dari info kuliner kali ini, tentunya jangan kemana-mana karena Dina masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore ya teman berdua. So, stay tune terus bareng sama Dina di Santai Siang hanya di 94.5 FM Pro 2 Siang, teman-teman.

Iya, Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis. Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah?

jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Produenza.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produenza.
5: Produenza.

sama Pro 2. Kalau tadi kita udah membahas nih ya, ayam goreng terbaik dunia yang bikin lapar mendadak. Lalu juga ada rekomendasi tempat makan enak dan ramah di kantong dari daftar Best Eats 2026. Dan sebelum kita menutup info kuliner pada siang hari ini, ada satu informasi manis yang cocok banget buat para pecinta dessert nih sama Pro 2. Kalau biasanya kan kue tuh identik dengan bolu krim atau coklat ya sama Pro 2. Sekarang ada ide suguhan yang bisa bikin acara kumpul keluarga tuh jadi lebih spesial, yaitu dengan cake es krim, teman-teman. Perpaduan antara lembutnya es krim dengan tampilan cantik layaknya kue membuat dessert ini tuh banyak digemari untuk berbagai momen spesial, teman-teman. Dan menariknya nih, teman-teman, cake es krim yang punya sensasi berbeda ini dari kue sensasinya berbeda ya dari kue pada umumnya. Saat disantap, kita bisa merasakan tekstur lembut dan dingin dari es krimnya. Tetapi tetap tampil dengan elegan seperti sebuah kue ulang tahun ya, atau hidangan penutup di restoran. Apalagi kalau cuaca siang hari kayak gini, kamu berdua terasa hangat ya setelah makan siang nih, makan berat, terus dessertnya kue atau cake es krim ini, kamu berdua. Pastinya juga jadi pilihan untuk bisa menyegarkan. Dan kalau tadi kita udah membahas nih makanan gurih dari ayam goreng sampai sate buntel ya, teman Pro 2. Sekarang di penutupan ini pas banget dengan sesuatu yang manis nih. Karena hidup itu seperti menu makan lengkap, teman Pro 2. Ada lauknya, ada sayurnya, dan tentu aja ada dessertnya yang bikin tambah manis ya. Dan itu tadi ya teman-teman berdua, informasi terakhir dari info kuliner siang hari ini. Semoga ada yang bisa jadi inspirasi buat menu makan siang atau menu pencuci mulut nanti ya teman-teman berdua. Dan jangan kemana-mana, karena sebelum ini Dina akan menghadirkan informasi seputar olahraga ya. Jadi jangan terus berangkat sama Dina, hanya di 94 Pro Dina, kan Pro Dina, teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gas air mata adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi selaput lendil mata, menyebabkan sensasi menyengat dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan arang potasium nitrat, silikon, sukorsa, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O. Klorobenzalma fluoromethylene. Cara mengatasi paparan gas air mata. Menjauh dari area yang terkena gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata renang atau kacamata lainnya yang ketat, atau kacamata khusus pelindung bahan kimia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat yang aman, dan cari air untuk membersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak, dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada sesak.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
5: Yeah. Produe FM.
6: Produe FM, teman terbaik.

mierda.

24 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya. Dan setelah tadi kita puas ngobrol soal kuliner nih teman Pro 2 ya, mulai dari ayam goreng terbaik dunia, rekomendasi tempat makan enak dan murah, sampai dessert cake es krim yang bikin seger nih. Dan sekarang saatnya kita beralih ke dunia olahraga teman Pro 2. Kabar pertama datang dari timnas Indonesia nih ya, yang sukses memberikan senyum lebar nih untuk para pendukung Garuda teman Pro 2. Timnas Indonesia berhasil mengakhiri penantian panjang selama 38 tahun loh, setelah sukses mengalahkan Oman dengan skor meyakinkan yaitu 3-0 dalam laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta tahun 2002. Kemenangan ini terasa spesial ya, karena terakhir kali Indonesia mampu mengalahkan Oman itu terjadi pada ajang TIFAP tahun 1988. Dan uniknya saat itu juga berakhir dengan skor yang sama teman Prodo, yaitu 3-0. 3 gol kemenangan Garuda dicetak oleh Justin Hapner, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun ya. Sementara itu Emil Audero juga tampil gemilang nih dengan menggagalkan tendangan penalti Oman dan menjaga gawang Indonesia tetap dibobol. Yang membuat hasil ini semakin membanggakan ya teman Pro 2, timnas itu cukup tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu memanfaatkan peluang nih dengan baik ya. Sebuah hasil yang tentunya menambah rasa percaya diri skuad Garuda untuk menghadapi pertandingan berikutnya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, 38 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Bahkan ada yang mungkin belum lahir ya, seperti Dinar kayak belum lahir pada saat itu, belum masuk sekolah sampai sekarang udah punya pekerjaan nih. Makanya kemenangan ini tuh terasa begitu spesial ya bagi para pecinta sepak bola teman-teman. Nah teman-teman dua, karena Dinar masih punya informasi lainnya dari dunia olahraga nih, jadinya jangan kemana-mana. Tentunya kita akan ramaikan hari ini dengan full info dari timnas Garuda kita, timnas Indonesia kita teman-teman dua. So, stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
1: Wis kepacot ambiar, remuk sing nang ati.
0: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Dan sekarang masih dalam suasana euforia ya, kemenangan timnas Indonesia nih melawan Oman teman pro 2. Nah, kemenangan timnas Indonesia atas Oman di FIFA Matchday ternyata bukan cuma menghasilkan 3 poin di lapangan aja nih, tapi juga berdampak positif pada peringkat dunia Indonesia teman pro 2. Berkat kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman ini, timnas Indonesia berhasil nih naik 4 peringkat di ranking FIFA dari posisi 122 menjadi peringkat 118 dunia tahun 2022. Gol-gol dari Justin Hubner, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun ya menjadi penentu kemenangan skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam tahun 2022. Tak hanya itu, Indonesia juga mendapatkan tambahan sekitar 6,56 poin FIFA yang membuat posisi Garuda semakin dekat dengan jajaran 100 besar dunia teman-teman dua. Yang menariknya, kemenangan ini diraih atas Oman yang memiliki peringkat FIFA jauh lebih tinggi ya dibanding Indonesia nih. Jadi wajar aja kalau tambahan poinnya juga yang didapat juga cukup signifikan ya teman-teman dua. Dan tentunya kabar ini menjadi sinyal positif nih bahwa perkembangan timnas Indonesia terus menuju arah yang baik nih. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ya, kita semakin sering nih melihat Garuda mampu bersaing menghadapi tim-tim kuat level Asia. Dan siapa tahu ya teman-teman dua, kalau tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin juga nih Indonesia bisa segera menembus jajaran 100 besar ranking FIFA. Jadi selamat untuk timnas Indonesia atas pencapaiannya ini. Semoga performa apik ini bisa terus berlanjut ya di pertandingan-pertandingan berikutnya dan membuat Garuda terbang semakin tinggi tentunya. Dan Dina masih punya satu informasi lagi ya teman-teman dua untuk menemani kamu di siang hari ini dari Info Olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dina di Santai Siang hanya di Senonpa.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: mengenal hasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Produera. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produera FM. Produera FM.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi kan kita udah menyelesaikan rangkaian informasi olahraga mulai dari kemenangan timnas Indonesia atas Oman yang berdampak pada kenaikan ranking FIFA hingga komentar John Hetman nih yang menyebut kemenangan tersebut punya arti besar bagi skuad Garuda. Nah, sekarang kita beralih ke dunia hiburan dan perfilman nih sama Pro 2, dan saatnya kita masuk di Info Entertainment. Karena ada kabar membanggakan nih dari dunia perfilman Indonesia tahun 2, di mana film Indonesia yang berjudul Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang, karya sutradara Ismail Basdet, berhasil terpilih mengikuti kompetisi utama di Shanghai International Film Festival, salah satu festival film bergengsi di Asia nih tahun 2. Dan yang lebih membanggakan lagi tahun 2, film yang memiliki judul International My Own Last Super tersebut masuk dalam 7 kategori kompetisi sekaligus loh, mulai dari film terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, hingga sinematografi terbaik. Film ini juga akan menjalani pemutaran perdana dunianya di Shanghai pada 12 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Kabar seperti ini tentu menjadi angin segar lagi ya di industri perfilman Indonesia tahun 2, karena semakin banyak karya anak bangsa yang mendapat kesempatan tampil di panggung internasional. Semakin besar pula kesempatan dunia nih untuk melihat kualitas dan cerita-cerita khas Indonesia. Dan tentu aja tahun 2 kita berharap ya film ini tuh bisa membawa pulang prestasi terbaik untuk Indonesia. Dan kita masih punya beberapa informasi lainnya dari dunia entertainment teman Pro 2. Jadi tetap di santai siang barengan sama Dian, karena masih banyak info menarik lainnya di Info Entertainment. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Bias.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kah? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

104.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah mendapat kabar ya yang sampai belibet di teman Pro 2 yang membanggakan dari dunia perfilman Indonesia nih, di mana film Indonesia berhasil masuk di kompetisi bergengsi di Shanghai International Film Festival. Nah, dek, masih dari dunia film tahun 2022, kali ini ada kabar dari aktor Indonesia nih yang udah malang melintang di kancah internasional. Aktor Joy Taslim mengaku melakukan pendalaman karakter nih tahun 2022 ya, yang cukup serius untuk perannya sebagai seorang jurnalis bernama Nasim dalam film The Furious. Salah satu cara adalah dengan menonton dan mempelajari berbagai film dokumenter nih, agar bisa memahami sudut pandang serta cara kerja seorang jurnalis investigasi. Dan dalam film tersebut ya, Joy juga memerankan seorang jurnalis yang tengah menyelidiki kasus penculikan dan perdagangan anak nih. Karakter Nasim kemudian bekerja sama dengan seorang ayah yang sedang mencari putrinya yang hilang untuk membongkar jaringan kriminal tersebut. Menariknya lagi, tahun 2022, Joy juga pernah menyebut bahwa The Furious menjadi salah satu proyek dengan koreografi ya, pertarungan paling kompleks yang pernah ia jalani selama berkarir sebagai aktor laga. Tahun 2022, inilah yang sering tidak terlihat oleh penonton saat menonton film ya. Di balik satu karakter yang tampil di layar, ada proses riset, latihan, dan pendalaman yang kadang memakan waktu berbulan-bulan, teman-teman. Makanya nggak heran ya kalau banyak aktor tuh rela mempelajari profesi tertentu agar karakter yang mereka perankan tuh terasa lebih hidup dan meyakinkan nih. Masih ada informasi menarik lainnya di Info Entertainment, jadi ya tetap bersama santai siang barengnya sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus, terus, terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung lupa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: kulit aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih? Waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah.
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

5.53 Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah mendapatkan kabar dari aktor Joe Taslim nih, yang melakukan pendalaman karakter dengan mempelajari berbagai dokumenter untuk perannya dalam film The Viral Sound Pro 2. Nah, info terakhir di Info Entertainment kali ini datang dari dunia K-pop nih, teman Pro 2, dimana salah satu member Lee Shin Hyun yaitu Kim Seung Woon dikabarkan tidak akan tampil bersama grup dalam ajang Wavecon Festival 2020. Nah, kabar ini disampaikan karena Choi Won sedang fokus pada pemulihan kondisi kesehatannya ya. Tapi meskipun begitu, Lee Shin Hyun tetap dijadwalkan tampil di festival tersebut ya bersama member lainnya nih. Para penggemar tentu berharap Sehun bisa segera pulih dan kembali beraktivitas bersama grup dalam kondisi yang lebih baik nih ya, teman Pro 2. Nah, jadwal para idol tuh memang padat banget ya, mulai dari latihan, rekaman, konser, hingga berbagai kegiatan promosi yang menguras energi. Karena itu, kesehatan tetap menjadi hal penting ya, agar mereka tuh bisa terus berkarya dan memberikan penampilan terbaik untuk para penggemarnya, teman Pro 2. Nah, itu tadi informasi terakhir dari Info Entertainment siang hari ini, teman Pro 2. Mulai dari kabar membanggakan film Indonesia yang berlaga di festival internasional, dedikasi Joe Taslim dalam menjalani peran, hingga kabar terbaru dari Lee Seung Hyun. Terima kasih ya udah mengikuti rangkaian informasi bersama Dinar di siang hari ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang kali ini barengan sama Dinar hanya di 94.5 Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

24 25 FM Pro 23, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, enggak kerasa ya kebersamaan kita di Santai Siang edisi hari Sabtu 6 Juni 2026 udah sampai di penghujung acara aja, teman Pro 2. Dan siang ini kita udah sama-sama menikmati banyak hal ya, mulai dari lagu-lagu pilihan yang menemani aktivitas kamu di akhir pekan, obrolan santai, informasi kuliner yang bikin perut keloncongan, kabar olahraga yang membanggakan dari timnas Indonesia, hingga informasi terbaru dari dunia hiburan. Nggak lupa juga tadi kita telah mengikuti relay di program musik trainer dari Pro 2 Jakarta juga ya, teman Pro 2. Nah, terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah setia mendengarkan nih, yang ikut request lagu, kirim salam, maupun yang diam-diam mendengarkan dari rumah, tempat kerja, kendaraan, atau dimanapun berada ya. Semoga siang hari ini terasa lebih hangat, lebih seru, dan tentunya lebih berwarna karena kita habiskan bersama di Pro 2 Bia. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan selama siaran berlangsung, Dinar mohon maaf yang sebesar-besarnya, teman Pro 2. Dan semoga sisa akhir pekan teman Pro 2 berjalan lancar, menyenangkan, dan penuh hal-hal baik ya. Tapi tentunya jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena setelah ini keseruan tuh masih akan berlanjut menjadi sore ceria barengan sama Kak Ica yang siap menemani waktu sore kamu dengan lagu-lagu pilihan, obrolan seru, dan berbagai informasi menarik sampai menjelang petang nanti teman Pro 2. Dan akhir kata saya, Dinar pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Dan pastinya tetap setia bersama Pro 2 Biak ya. Selamat menjalankan aktivitas, selamat menikmati akhir pekan. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya teman Pro 2. Dan stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak. Selamat baik kamu. Dan untuk menutup perjumpaan kita di hari ini juga, di sore hari ini ya teman Pro 2. Dinar punya satu lagu yaitu pesan terakhir dari Leo Drapas banget nih. Karena Dinar mau pamit dan diganti dilanjut di sore ceria, jadi lagu ini pas banget untuk perpisahan kita hari ini teman-teman. So, stay tune terus ya teman-teman di 94.5 FM.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Oi, Mai Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
8: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
7: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
8: Makcik Joyah tak tahu ke?
7: Tahu apa?
8: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
7: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
0: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
9: Radio Republic of Indonesia.
10: Yeah, I can do this one try sit. Come on. Bring them out.
11: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
12: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jo, Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives. Come on. Bring them out.
3: Hey. Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produen. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen. Produen FM.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodweb.
0: Teman terbaik kamu.

dari Tisa Biani bahagia sama kamu. Benar gak sih lagi bahagia? Yang lagi bahagia sama pasangannya? Bahagia sama partnernya? Atau bahagia sama aku aja? Enggak ya teman berdua, bercanda. Anyway teman-teman, 16.58 menit waktu Indonesia Timur, kita di sore ceria edisi Sabtu 6 Juni 2026 teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja bareng sama kita terus di sini. Sampai nanti temenin kamu di jam 8 malam.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do this long drive sit. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tap listen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Dilipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

0: Sahabat Kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this one try sit.
3: Come on.
4: Bring them out.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tahu gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do this one, try to sit. Come on.
6: Bring them out.
7: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produen FM. Teman terbaik kamu.

0: Eta ampunya diri bertata di singgih tanah bertatakan intan jabruk nilang bayi dulu.
1: Ada benar sekali, Paduka Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on.
5: Bring them out.
6: Hey.
5: Bring them out.
6: Yeah. Produ FM.
7: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celsius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on, bring them out, bring them out, hey.
4: Bring them out, bring them out, chill. Produe FM. Produe FM,
5: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produweb. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produweb. Produweb.

0: aku bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kaik. Kaik.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kaik?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kaik? Berarti Indonesia keren ya, Kaik?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kaik.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kaik bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara.

Trivia, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
6: Produe FM.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Prodway FM, pasti nanti kamu bakal ditemenin dengan rekan saya Kak Rafael di jam malam, malam minggu spesial untuk kamu, edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Aduh, tanggal cantik nih teman Prodway. Adakah yang mau jadian hari ini? Jangan lupa nanti dicatat, catat aja nomor Kak Rafael ya. Jangan lupa sharing bareng Kak Rafael nanti teman Prodway di spesial jaga malam kamu. Tentunya makin happy aja. Kaisha, sampai sini dulu. Thank you so much semua ada stay tune. Monitor on Prodway FM, biar ceria. Kita ketemu lagi di part selanjutnya nanti. Bye-bye.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produenza. Produenza.

satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanwi. Garanwi merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanwi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanwi kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanwi biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanwi digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanwi sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanwi bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanwi sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Yo, dan masih di 94.5 Pro 2 FM Biak Zaman Terbaik Kamu. Welcome to the Jaga Malam di Teman Pro 2. Selamat malam Kota Biak. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Happy weekend buat teman-teman Pro 2. Dimanapun saja kamu berada, ya selamat beraktivitas. Semoga semua kegiatan, aktivitas, pekerjaannya berjalan dengan lancar. So, tentu saja di malam hari ini bareng Rafael yang akan menemani kamu nih, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya? Iya, masih baik-baik saja dan masih tetap sehat-sehat dalam keadaan fit kamu nih, teman Pro 2 di malam hari ini. Ya, tentu saja ya, kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan buat kamu yang masih merasa galau, ya, yang masih merasa terhimpit oleh berbagai macam beban yang sedang dipikul ya. Apalagi sakit hati. Aduh, itu yang paling bahaya nih. Nah, daripada kamu terus memikirkan sakit hati kamu ya, teman Pro 2. Ini Rafael punya saran nih buat kamu, yaitu teruslah bekerja keras. Ya, bekerja keraslah dan buatlah badan kamu terlebih sakit dari hati kamu. And stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Yo, oke, dan masih dijaga malam nih teman produ, jangan galau malam-malam. Dan berbicara kalau kehidupan sehari-hari nih ya teman produ. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu atau ingin membangun sesuatu ya, ya pastinya itu membutuhkan pengorbanan, ya kan? Pastinya kita butuh yang namanya pengorbanan untuk mencapai hal itu. Tapi kalau berbicara soal pengorbanan ya teman produ, ya jangan sampai kamu salah nih, salah berkorban. Karena gini ya, mengorbankan diri untuk khalayak umum itu lebih berpahala ya. Mengorbankan diri untuk khalayak umum itu lebih berpahala daripada mengorbankan diri hanya untuk seseorang yang tidak bisa menghargai. Ya, maka dari itu bijaklah dalam memproses sesuatu nih teman produ. So, tetap semangat, jangan kemana-mana. Stay tune bareng Rapali Produ FM, biar teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Yo, oke, teman Pro 2. Ya, trivia Piala Dunia Pro 2 ngerti bola. Mesin gol bernama Brazil.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Bueno.
1: Aduh, panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, minggir.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
2: Ya udah, minggir.
3: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
4: Teman terbaik kamu.

0: aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Tepat aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah. Produ FM.

0: Bebek, Pak Bebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, Bro. Lupa ya.
0: Bruh. Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan tidak semua, gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih, cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do this one try, sit. Come on. Bring them out, bring them out, hey. Bring them
4: out, bring them out. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

Yo, and masih di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. Kita di topik obrolan itu Pro 2 di malam hari ini. Dan di topik obrolan, nah apa yang satu topik obrolan yang mau dibahas nih? Ini masih tentang Piala Dunia nih teman Pro 2. Dan di topik obrolan ini sekaligus menjadi informasi buat kamu nih ya teman Pro 2. Karena ada beberapa aturan baru ya, aturan baru di Piala Dunia 2026. Ya, FIFA dan IFAB ya, FIFA dan IFAB resmi mengeluarkan peraturan baru yang akan berlaku di Piala Dunia 2026. International Football Association Board atau IFAB ya, selaku badan pembuat regulasi dan aturan resmi dalam sepak bola dunia menetapkan Laws of the Game atau aturan baru jelang akbar sepak bola tengah tahun ini. Dan juga nih ya teman Pro 2, peraturan itu tidak hanya akan dipraktikkan di Piala Dunia 2026, tetapi juga bakal diimplementasikan pada ajang sepak bola lain mulai musim 2026-2027. Dan kira-kira apa saja nih aturan-aturan baru yang diterapkan oleh FIFA? Nah, buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, yang tetap stay tune bareng Rafael di Jaga Malam, jangan galau. Malam-malam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini nih, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Pro Duenza.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro Duenza. Pro Duenza.
2: Yo, oke, dan teman Pro 2 ini dia nih, teman Pro 2 masuk kembali ke topik obrolan kita nih ya, teman Pro 2. Yaitu aturan-aturan baru yang diterapkan oleh FIFA. Oke, dan teman Pro 2 yang pertama ya, yaitu ada aturan menutup mulut. Ya, kalau laga sedang berlangsung ya, dilarang untuk menutup mulut nih. Pemain yang menutup mulut dengan tangan, lengan, atau kaos ya dalam situasi konfrontasi akan menerima kartu merah. Iya, menerima kartu merah. Kendati demikian, pemain yang menutupi mulut ya, yang menutupi mulut saat melakukan percakapan biasa dengan rekan satu tim atau tim lawan tidak akan dihukum. Nah, aturan ini tuh berlaku ya, berlaku setelah Gianluca Prestiani ya dari Benfica, dia itu dituduh melontarkan hinaan diskriminatif kepada Vinicius Junior. Ya, ketika berbicara ya, namun mulutnya itu ditutup kaos. Nah, Prestiani ini ya kemudian dijatuhi hukuman larangan bermain oleh FIFA. I'm sorry guys, bukan FIFA tapi UEFA. Hanya karena kejadian itu ya, jadi makanya FIFA menerapkan aturan baru nih, dilarang menutup mulut ya saat dalam situasi konfrontasi nih. Aturan yang kedua yaitu meninggalkan lapangan atau walk out. Pemain yang meninggalkan lapangan atau walk out ya lantaran memprotes keputusan wasit akan diberi kartu merah. Aturan ini tuh juga berlaku ya untuk setiap official team yang mengompori pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Tim yang menyebabkan pertandingan dihentikan akan dinyatakan kalah. Aturan ini tuh berlaku ya setelah Senegal meninggalkan lapangan sebagai protes atas hukuman penalti di final Piala Afrika awal tahun ini. Senegal menang 1-0 ya melalui babak perpanjangan waktu, namun kemudian Maroko dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 3-0. Lima detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang, atau ya pokoknya tendangan gawang ya. 5 detik ya, wasit akan menerapkan batas waktu ya, aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Pengadil akan menghitung mundur dan mengangkat tangan sebagai pengingat. Jika bola tidak dilempar hingga waktu dihitung mundur habis, maka lemparan akan diberikan kepada lawan. Sementara jika tendangan gawang tidak dilakukan, maka lawan akan mendapat tendangan sudut. Wah, makin kesini makin menjadi ya, makin membuat seakan-akan pemain-pemain itu kalau yang ingin berlaga itu kayak seakan-akan kayak makin ditekan ya oleh keadaan gitu. Jadi kayak semakin dicekik, nggak bisa ada waktu luang untuk bernapas gitu. Pokoknya difokuskan untuk terus bermain, harus berlaga, harus pokoknya harus bertanding nih, harus berlari terus. Oke, dan masih dengan aturan-aturan baru yang diterapkan oleh FIFA ya di Piala Dunia 2026 dan akan diterapkan di seluruh kompetisi sepak bola di dunia ya, teman Pro 2. Dan kalau menurut kamu sendiri gimana nih, teman Pro 2, dengan peraturan-peraturan baru yang diterapkan FIFA nih mulai di Piala Dunia 2026 ini? Buat kamu yang mau ikutan garung, yang mau ikutan gabung langsung saja nih kirim komentar kamu, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823 9883 9192. Saur apel tunggu komentarnya dan jangan kemana-mana, masih dalam pembahasan kita tentang aturan baru ya yang diterapkan FIFA di Piala Dunia 2026. Stay sini jaga malam, jangan galau malam.

0: Wow, siapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le, su baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut seluas begini.
0: Laut itu harus orang jaga wau, supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang tak mau mati. Karena yang tak sayang kuat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo, sale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

Ya oke, teman-teman, program masih berlanjut lagi nih. Topik obrolan masih berlanjut lagi nih, obrolan kita di malam hari ini. Nah, yang keempat nih ya, teman-teman, dua, yaitu pergantian pemain. Ya, pemain hanya memiliki waktu 10 detik ya, hanya memiliki waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika papan pergantian pemain muncul di pinggir lapangan. Pemain harus meninggalkan lapangan di titik terdekat ya, pada garis batas lapangan di dalam pertandingan. Nah, jika pemain yang diganti itu tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti hanya bisa masuk pada penghentian laga pertama ya, setelah 1 menit berlalu. Dan terdapat pengecualian ya, terdapat pengecualian dalam aturan ini, yakni ketika ada cedera pemain dan masalah terkait keselamatan dan keamanan. Dan juga nih, teman-teman, berdua, perawatan cedera di luar lapangan. Pemain yang cedera harus meninggalkan lapangan selama 1 menit setelah pertandingan dimulai jika staf medis masuk lapangan untuk merawat mereka. Aturan ini tuh tidak berlaku bila penjaga gawang yang mengalami cedera ya, atau ada benturan antara penjaga gawang dan pemain lain. Benturan antara rekan satu tim yang membutuhkan perhatian. Cedera parah seperti cedera kepala atau geger otak nih, atau ketika pemain yang cedera akan mengambil tendangan penalti. Aturan yang keenam ya, teman-teman, cedera penjaga gawang. Ya, jika kiper sedang mendapat perawatan di lapangan ya, pemain dari kedua kesebelasan tidak boleh meninggalkan lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih. Ya, kalau di waktu-waktu senggang gitu kan pastinya ya, pemain-pemain akan berlari ke pinggir lapangan untuk berkonsultasi dengan berkomunikasi dengan pelatih ya, ini strateginya gimana nih ke depannya nih, ini kita serangnya bagaimana nih ya. Itu dilarang ya, itu sudah dilarang. Jika ada yang melanggarnya maka akan diberikan kartu peringatan ya, seperti kartu kuning atau bahkan mungkin kartu merah ya, sampai keluar lapangan. Nah, yang ketujuh ada VAR. Ya, VAR, Video Assistant Referee. Ya, VAR saat ini tuh bisa digunakan dalam insiden-insiden dalam beberapa situasi ya, seperti mengintervensi keputusan wasit lapangan yang dianggap keliru dalam memberi kartu kuning kedua, kesalahan mengenali pemain, dan sepak pojok. Dan yang aturan terakhir nih ya, teman-teman, dua, yaitu jeda turun minum di tengah babak. Akan ada jeda hidrasi ya selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan. Rehat itu dilakukan saat sekitar pertengahan babak ya, atau kisaran menit ke 22. Wasit diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu jeda. Misalnya nih, kalau ada seorang pemain cedera dan membutuhkan perawatan pada menit ke-20, maka wasit itu bisa memberi arahan untuk jeda hidrasi. Jadi sekalian jeda hidrasi gitu, jika ada yang mengalami cedera. Jadi mereka bisa mendapatkan waktu langsung untuk jeda hidrasinya selama 3 menit. Tahu dan gimana nih menurut kamu nih, teman-teman, berdua, dengan aturan-aturan baru yang akan diterapkan oleh FIFA di mulai tahun 2026-2027. Dan bahkan bukan hanya di Piala Dunia saja ya, bukan hanya di pergelaran Piala Dunia saja, tapi akan diterapkan di seluruh dunia.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal sakit tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

ngobrol-ngobrol masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Iya, dan terlebih khususnya di malam hari ini, ya buat kamu, buat teman-teman Pro 2 yang lagi nongkrong, lagi nyantai-nyantai bareng teman-teman, atau mungkin bareng si dia, yang lagi merasa bahwa dunia milik berdua. Selamat malam, selamat beraktivitas ya. Dan juga buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan menggunakan kendaraan ya, mau yang bermobil maupun yang bermotor, untuk selalu berhati-hati di jalan. Ingat, kurangi kecepatan kendaraan kamu ya teman Pro 2. Tetap fokus ya, harus tetap fokus dalam berkendara nih teman Pro 2. Dan juga patuhi selalu rambu-rambu lalu lintas nih teman Pro 2. Oke, dan masih terus menemani kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini dengan beragam lagu hiburan juga yang masih tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu ya teman Pro 2 di malam ini. So, buat kamu semua ya, buat kamu semua. So, buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu ya. And tetap stay tune bareng Rafael di Jaga Malam, jangan galau.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi. Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
1: Bunda, adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
2: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

Yo, oke, teman-teman Pro 2, ini dia trivia Piala Dunia Pro 2, ngerti bola. Piala Dunia 2026, turnamen terpanjang sepanjang sejarah.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Dari sebelumnya hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unjuk kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
0: Teman

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold the house.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo, saya dan teman Pro 2. Waduh, gak terasa nih ya teman Pro 2. Ini kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. So, gimana nih teman Pro 2 kabarnya? Masih dalam keadaan suasana dalam keadaan baik-baik saja, dan juga suasana hatinya masih tetap stabil kan. Dan mau ngucapin banyak terima kasih nih ya buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FM dia, yang terus mantau-mantau dari pagi sampai di malam hari ini, dan juga buat kamu yang sudah ikutan gabung request lagu ya. Thank you very much ya buat kamu yang sudah ikutan gabung di hari ini ya, sampai di jauh malam ini ya teman-teman Pro 2. Oke, dan selamat beraktivitas saja buat teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada, dan juga ingat untuk selalu menjaga kesehatan kamu ya teman Pro 2, karena kamu adalah aset yang berharga di dunia ini ya, betul, kamu. Dan juga tetap semangat dalam setiap proses yang sedang kamu hadapi di saat ini ya teman Pro 2, karena ada bahasa yang mengatakan hasil kerja kamu adalah jawabannya. Kegagalan kamu adalah tegurannya. Keberhasilan kamu adalah konfirmasinya. Berhenti mencari suara di dalam awan. Lihatlah data di atas meja kamu.

0: naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Amin. Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
6: Yeah. Produe FM.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Radio Republic of

0: Explodu FM.
1: Explodu FM, teman terbaik kamu.

lagu terakhir ya temu berdua. Menutup perjumpaan kita di sepanjang hari ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026. So, okay, dan terima kasih banyak nih buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FM Biak, yang terus mantau-mantau, yang selalu menjadi pendengar setia sampai sejauh ini ya teman-teman Pro 2. Ya, pokoknya yang terbaik.

Selamat pagi teman produa, dimanapun saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Produa FM Biak, teman terbaik kamu yang kembali akan menemani kamu, menemani aktivitas rutinitas kamu di sepanjang hari ini, edisi Minggu 7 Juni 2026, dengan beragam informasi yang akan terus dihadirkan untuk menemani aktivitas kamu di hari ini. Dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia, sekali di darat, tetap di darat, sekali pada kata.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini mesti nyamuk.
1: Hai, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo. Nah, udah belum? Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
1: Buat matiin nyamuk tuh kan pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penama motor lagi. Ya udah pasti ini tuh motor. Kenapa Mak sudah sesek ini karena asapnya?
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Sobat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rombino. Informasi dari dunia olahraga, Veda Ega start posisi ke-9 di Moto3 Hungaria 2026. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan dari posisi ke-9 di Moto3 Hungaria 2026 setelah menuntaskan kualifikasi di sirkuit Balaton Park

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi kedua, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie akhirnya menemukan jalan ke final BWF World Tour Super 100 Polytron Indonesian Open 2026 setelah melalui penantian panjang di turnamen kandang sendiri.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dari informasi olahraga, Timnas Bola Basket U18 Putri Indonesia memastikan tiket ke FIBA U18 Women Asia Cup Division B 2026 dengan membukukan kemenangan ketiga beruntun pada kualifikasi Asia Tenggara CAEBA Qualifiers 2026 setelah menundukkan Thailand 67-53. Dan demikian info Masti Pro 2 Update bersama saya Rafael Arundino.
2: Demikian Info Pro 2 RRI.

Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang. Radio Republik.

Bareng Rafael ya, yang masih menemani kamu di Momen Pro 2. Oke, dan selamat pagi saja nih buat teman-teman Pro 2 ya, terlebih khususnya buat kamu yang lagi ngerapiin rumah, menyiapkan sarapan.

Yo yo yo, kita teman berdua, ya burnout dan malas. Burnout dan malas itu adalah dua hal yang sering tertukar nih. Nah, istilah burnout ya itu semakin sering terdengar ya, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Namun, tidak sedikit juga nih orang yang masih menganggap burnout itu sama dengan rasa malas. Ya, apakah kamu juga termasuk salah satunya? Ya, apakah kamu mengira bahwa burnout itu adalah rasa malas? Jadi kalau pas ditanya teman-teman, "Hey bro, lu lagi ngapain? Gue lagi burn out." Aduh. Yang padahal nih ya teman-teman berdua, keduanya itu adalah kondisi yang berbeda dan memiliki penyebab yang tidak sama nih teman-teman berdua. Yang namanya rasa malas ya teman-teman berdua, malas itu biasanya ditandai dengan keengganan untuk melakukan sesuatu aktivitas ya, untuk melakukan suatu aktivitas meskipun seseorang itu sebenarnya memiliki energi dan kemampuan untuk melakukannya, tapi dianya yang ya begitulah, malas untuk melakukannya. Nah, rasa malas itu sering kali muncul ya karena kurangnya motivasi, kebiasaan menunda pekerjaan, atau ketertarikan yang rendah terhadap tugas-tugas tertentu nih. Dan dalam banyak kasus ya teman-teman berdua, dalam banyak kasus rasa malas itu dapat berkurang nih ketika seseorang itu menemukan dorongan atau alasan yang kuat untuk melakukannya. Dikutip dari Halodoc, burnout adalah kondisi kelelahan fisik ya. Karena tadi sudah kita bahas malas, ini kita bahas lagi burnout-nya nih. Karena burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat tekanan atau tuntutan yang berlangsung terus-menerus nih. Seseorang yang mengalami burnout itu sebenarnya ingin menyelesaikan tugas atau tanggung jawabnya, tetapi merasa kehabisan energi dan sulit berkonsentrasi. Bahkan setelah beristirahat, rasa lelah yang dialami itu seringkali tidak langsung hilang ya.

Dan juga nih teman berdua, karena gejalanya terlihat mirip, banyak orang itu salah menilai burnout sebagai kemalasan. Ketika seseorang itu kehilangan semangat, sulit fokus, atau produktivitasnya menurun, lingkungan sekitar itu mungkin akan menganggapnya kurang disiplin. Yang padahal, ya bisa saja orang tersebut itu sedang mengalami kelelahan yang menumpuk akibat tekanan akademik, pekerjaan, atau masalah pribadi. Salah satu perbedaan yang paling jelas ya teman berdua, ada salah satu masalah yang paling jelas itu adalah pada keinginan untuk beraktivitas. Orang yang malas itu cenderung tidak memiliki dorongan kuat untuk memulai pekerjaan. Dan sebaliknya, seseorang yang mengalami burnout, dia itu seringkali masih memiliki keinginan untuk menyelesaikan tugas, tetapi merasa tidak memiliki tenaga atau kapasitas mental untuk melakukannya. Jadi kalau burnout itu diibaratkan seperti low bed. Jadi kayak HP kamu tuh kayak kehabisan dayanya gitu. Jadi makanya dia langsung down, langsung off. Beda lagi nih kalau dengan malas. Kalau malas ya sebenarnya dia bisa untuk melakukannya. Dia memiliki tenaga, dia punya banyak-banyak energi untuk melakukannya. Tapi hanya satu, ya karena malas saja untuk melakukannya. Tahu dan juga nih teman berdua, media sosial itu juga berperan ya dalam munculnya kebingungan ini. Istilah burnout itu sering digunakan secara sembarangan ya untuk menggambarkan rasa lelah biasa. Sementara di sisi lain ada orang yang benar-benar mengalami burnout tetapi dianggap ya

hanya mencari alasan semata aja gitu. Yang pada akibatnya pemahaman tentang kondisi ini itu menjadi kurang tepat. Memahami perbedaan antara burnout dan malas itu penting ya teman pro 2, agar seseorang tidak dapat mengambil langkah yang sesuai. Jika penyebabnya adalah kebiasaan menunda, ya solusi yang dibutuhkan mungkin berupa manajemen waktu dan peningkatan motivasi. Namun jika yang dialami adalah burnout, istilah yang cukup, pengelolaan stres dan penyesuaian beban aktivitas menjadi hal yang lebih penting. Dan juga tidak semua ya teman pro 2, tidak semua kehilangan semangat berarti malas. Dan tidak semua juga kelelahan berarti burnout. Mengenali kondisi diri dengan jujur dapat membantu kita menemukan solusi yang tepat. Dengan begitu, kita itu tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih peduli terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan diri sendiri. So, gimana nih teman pro 2? Apakah kamu sudah tahu apa itu burnout dan juga apa itu malas? Atau mungkin kamu sudah tahu nih apa itu burnout dan apa itu malas? Dan juga nih teman pro 2 masih menemani kamu dengan beragam topik-topik obrolan yang akan Rafael bawakan untuk menemani kamu. So, jangan kemana-mana. Jangan sampai kamu salah mengartikan suatu perkataan. And stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM, teman.

pintar pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solf memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien.

0: pakaian pada saat dipakai.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, mau tahu kah? Kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, dan gimana nih teman berdua? Sudah memahami arti dari burnout dan malas kan? Anyway, buat teman-teman berdua yang beragama Kristen, ya jangan lupa untuk ibadahnya ya. Jangan lupa ibadahnya di hari ini. Jangan lupa untuk doanya terus dipanjatkan nih teman berdua. Ya, biar pahalanya tuh tetap lancar. Oke, dan masih terus menemani kamu nih teman berdua di pagi hari ini. Dan tentu saja dengan beragam lagu hiburan juga yang masih tetap ramai hadirkan ya teman berdua. So anyway, buat teman-teman berdua yang masih tetap beraktivitas ya, yang masih beraktivitas dan juga masih mempersiapkan segala sesuatu ya untuk melakukan semua kegiatan di hari ini. Yo, ayo tetap semangat. Jangan sampai kendor nih teman-teman berdua. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, jangan sampai ketinggalan teman-teman berdua dengan informasi-informasi yang terupdate yang akan tetap Rafa hadirkan di ruang dengar kamu. Stay tune bareng Rafa di Prodo FM Biak, teman terbaik kamu.

Pak, sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami para pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyesal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondowolo yang menceritakan kisah Ondowolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian.

0: kreatif, kamu pernah dengar nggak sih tentang Museum Transmigrasi? Museum Nasional Transmigrasi adalah salah satu museum yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini didirikan sebagai wahana edukasi bagi seluruh masyarakat. Di dalam museum ini terdapat sekitar 256 koleksi yang terus dipamerkan. Museum ini adalah museum transmigrasi pertama dan satu-satunya di dunia.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, kalian masih di Prodo FMB, kawan terbaik kamu. Waduh, di hari Minggu ya. Hari Minggu, hari libur yang dimana kita semua tuh menginginkan ketenangan, inginkan hiburan untuk menenangkan pikiran, yang dimana setelah 6 hari sebelumnya ya sudah dipenuhi dengan berbagai macam jenis kegiatan pekerjaan yang diladeni atau yang dilakukan. Dan pastinya di menghadapi situasi-situasi kayak begitu ya teman Pro 2, menghadapi pekerjaan dan lain sebagainya, menghadapi kehidupan sehari-hari, itu tuh selalu menginginkan yang namanya kesempurnaan. Yeah. Yang harus kamu ketahui ya teman Pro 2, bahwa kesempurnaan itu tidak dicari, tapi kesempurnaan itu di

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak

0: 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Produe Vamp.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih Pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap bersacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.